0: Asun siras mampuni chasta chapuku san kuich kankuna suwa sun kachikpun.
1: Ama vete kuich tat boroteo. Nyo kap ya ikusa si Julian situ. Ya map hanis pa wakai chasar kani pero chayita chay mantor komusa. Kunita ngokarimus piskachun kawaran kanin kichi.
2: Ari si.
1: Chanta mana chinka ponka Julian ka.
3: Ma iluka. Imanta hinata kudis kofia wanki no ka kai yakta wawacharika ni. Uniku sirvi munani yakta ita zanchuita. Icarita tilangko mas kata parlaiki. Mana chingang kachu kai Julian situ kicha. Kai Epifanio pis. Pai astawang kunang kolket hat enka. Pai apai kachangka. Nuka diri hilasa, tata hilang konca apa yang kacang. Kunang, maikah tersantis zisung tata tisuri lo tata hilang ko. Maikah zisung mang. Pitak zin kacang tabis.
4: Hina tata hilang kucang mang, pitak kang mang. Paipun zin mangari. Nuka pis buzituwang kuska taiman.
5: Bai. Hina aya pacha hasta kila man zishaiko. No kawan dimisyon. Iskaini ikumanta zantira muskaiko. Ichari, bozito pitahse chahana mo ikuman.
3: Kunang kabisinus, kay mikunas chamusaktin kamaka. Mananya chungkan tinchahka kila manta zantimusuncho. Antis tiendan chahman zantikusu.
5: Piru kunan wakin bisinus chaya mohtin kamaka zantiko itamunan kanku pachatakchari. Mana kuta churah kunapis zantiko liang kutak chumana cho.
3: Are tata hilang. Zantiko itamunas paka zantiko ngangku. Piru pai kunapaka aswang subisaka prisyu kanantia.
2: Certo, hinata.
3: No kancah chungkantinchah churaikunchah. Chay kunallapak pisiaska prisyu, bajo prisyu, bajariska kanantia. Ukunapaka as prisyu subisaka, Mana pun kilat hina puji pero,
2: Cajina, kusalya takpo kang man si. Kunan, nukalyan cah curai kusun. Wakin tak mana curai kong kang kucu. Nukan cah hilaya tak jantak kawik kikim presyo pesante ko itamunan kumang kaska. Man sin cah alin kang manchu. Mana sin alin kang manchu. Barlari lehi, haber jolian sot enche kaita.
3: Ahina punita ha, pichus baratupes antikuita munahka, kutanta churanantean.
2: Kawaisir.
3: Ata sabasto, jena kanantean. Mana kutan churahtengri, subis japrisiupis antikunantean tienden chagman munaspak. Ma munaspari que la que la hemos dicho nahi, chare. Chay ma cooperativa entienden acá. Intindin kichas cooperativa chayega, kuna kawai. Cooperativa que ya no panakuna. Chungan tincha kolkencha churekus paga kunang yana panakusancha. Mana churah kunari mamunang kuchu no kancha te yana paita. Chare kuma churamun kuchu. Chare.
2: Wajolian, animal patas que intento huyeres pa genani. Lohto es que dicho.
3: Intonsis kakaya pacha zizun tatajilanko. Nuka pis kumpañas gaikicha itachus kuintas pi ima imbrullas un kichas mangse. ¿Eh? ¿Quién dan chachuraikus capachacán cachanta mincha de apachquien dan chachacán?